89.4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, kita lanjut lagi ya. Rock and Prevas masih hadir bareng Mei di sini, gak tuntas jam 9 pagi nanti. Yang sudah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, mohon bersabar, betul ya. Oke, nanti menit 8.30 akan hadir ya. Waktunya Mei sapa kembali yang sudah pada atensi pagi hari ini. Baru saja mengudara satu nomor bertajuk Bella Donna. Oke, kalau gitu spesial juga deh membingkiskan pagi hari ini buat Mr. Adidol. Oke, selamat pagi Pak Adidol. Semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Juga patut murah di seputaran Bangli sana. Selamat pagi, semangat juga. Semoga berjalan dengan lancar ya rangkaian aktivitas pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Tutrei Sumardinata? Salam rock forever. Oke. Singlenya sudah diganti karena tadi kita sudah udarakan soalnya CDC ya. Oke, Pak Dewa Pel, selamat pagi Pak Dewa. Semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Juga pagi Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya. Untuk singlenya sudah ya Pak Yan ya. Semoga bisa memberikan semangat juga menemani suasana aktivitas. Dan pastinya juga selamat pagi Bu Jero Koming, Dau Uma. Pastinya salah satunya deh. Yap. Apa kabar Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan? Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Ditunggu singlenya sudah ready ya. Juga buat Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua sana. So pastinya ditunggu ya. Ini siapa lagi satu dulu? Selamat pagi buat, gak ada nama ya, siapakah gerangan? Waduh, kita cari dulu ya namanya di atas, sabar dulu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih lanjut ya dalam Rock and Breakfast untuk pagi hari ini. Dan yang pastinya satu nomor dari White Lion sudah mengudara untuk Anda ya. Oke, Miss, apa kembali deh yang sudah atensi Pak Gustadi Panjer yang tadi ya, belum sempat tak lihat namanya. Oke, sudah mesip nih karena selalu stay tune juga di Rock and Breakfast ya. Oke, lanjut, ada siapa yang belum sempat disenggol, yang lagi baru bangun di sana, hadir kepupungan nih kayaknya Pak Kawiaku nih ya. Oke deh, selamat pagi aja ya, semoga semangat untuk rangkaian aktivitas. Kemudian juga ada yang baru masuk, selamat pagi Tara, siapa di sana? Ada Putri, selamat pagi Ibu Putri, di seputaran manakah gerangan Ibu atau Mbak ya, pagi aja deh. Semangat untuk aktivitas, semoga cukup waktu ya.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Masih tetap semangat? So, pastinya harus tambah semangat lah kan ya. Di pagi hari ini yang sudah membuka dan memulai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kerangka langit sudah mengudarakan udara request juga selamat pagi kembali Pak Diopol ya. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Lagi on the way juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, Pecinta Suara Sendiri May punya satu informasi untuk Anda. Pembangunan transportasi publik berupa tram yang dirancang oleh pemerintah kabupaten atau Pingkap bakal mulai dilakukan tahun 2027. Dalam pembangunannya, pemerintah Kabupaten Badung akan menyediakan lahan di pesisir pantai dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Desa Cemagi, Kuta Utara. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Badung, yakni Ide Bagus Surya Suwambe, saat ditemui pada hari Kamis kemarin. Dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan atau PUPR Badung mengaku untuk pembangunannya nanti akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Dan sehingga Badung akan menyiapkan lahan di pinggir pantai dengan panjang kurang lebih 20 km. Birokrat asal Kabupaten Tabanan, Bali ini pun mengaku penyiapan lahan ini pun dilakukan setelah pematangan konsep dengan pemerintah pusat, sehingga nanti semuanya diarahkan ke pesisir. Dan pihaknya menyebutkan dalam pembangunan jalur transportasi berbasis rel ini sekaligus akan dilakukan normalisasi pantai. Hal ini dilakukan dengan pengisian pasir secara bertahap hingga di Pantai Cemagi. Dan dari rancangan awal, Pemkab Badung pun akan menyiapkan lahan selebar 8 meter sebagai lintasan kereta tersebut. Untuk pembangunannya, Surya Suwambe mengaku akan dilakukan selama 3 tahun mulai 2027, 2028, dan 2029. Disinggung terkait dengan lamanya rencana pembangunan tram, apalagi telah dirancang sejak era Bupati Nyoman Giri Prasta, dirinya mengaku pembangunan moda transportasi publik ini harus disesuaikan dengan perizinan. Apalagi Pemkab Badung dinilai tidak boleh membangun sendiri. Bahkan ada pendanaan yang bersumber dari BUMN dan kewenangan pembangunan ada di pemerintah pusat.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari dari miliknya Kang Fauzi yang mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Rock and Breakfast ya. Dan yang pastinya sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali bersama dalam program Intips, Informasi dan Tips. Hanya di sini 89,4 FM Suara Sunyari.

Ya, 89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intips ya, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang nanti. Silakan atensi ke via Facebook kami suara sendiri dan WhatsApp di 087773331894.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari, semoga tambah semangat untuk suasana pagi hari ini dengan si Gembala Sapi yang sudah mengudara untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nduwe semuanya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan juga untuk Anda ingin atensi melalui streaming kami ya. Silakan simak melalui radio.comomedia.id/sunari. Ya, pecinta Suara Seniari, minat masyarakat terhadap asupan serat belakangan ini semakin meningkat pesat ya, sejalan dengan meroketnya tren gaya hidup yang mengedepankan konsumsi gizi harian. Ya, aturan umumnya adalah 30 gram serat per hari, tetapi kebanyakan orang dewasa hanya makan sekitar setengah dari jumlah tersebut. Karbohidrat kompleks ini berperan penting bagi kelancaran fungsi tubuh secara menyeluruh. Dan selain melancarkan sistem pencernaan, serat juga menunjang keseimbangan mikrobioma usus. Ditambahkan di sini bahwa serat itu membantu hampir setiap sistem di tubuh manusia, mulai dari usus, jantung, hingga otak. Dan penelitian menunjukkan bahwa serat dapat membantu pencernaan, pengendalian kolesterol, dan juga rasa kenyang, di samping manfaat lainnya. Nah, sayangnya mengubah pola makan secara drastis dalam waktu semalam itu bukanlah langkah yang bijak, karena justru beresiko memicu masalah pencernaan baru. Lalu, apa saja kekeliruan konsumsi serat yang bisa mengganggu pencernaan? Di antaranya adalah terlalu cepat menambah porsi ya. Nah, sangat wajar ya menemukan orang-orang yang melipat gandakan porsi makanan berserat mereka secara tiba-tiba. Namun, kekeliruan klasik ini harus Anda hindari agar perut tidak bereaksi buruk. Cara terbaik yang dianjurkan adalah menambahkan satu jenis makanan berserat yang baru ya, secara perlahan setiap beberapa hari sekali, hingga target harian Anda akhirnya tercapai. Orang sering kali beralih ya dari mengonsumsi sangat sedikit serat menjadi makan salad dalam jumlah besar, kacang-kacangan, sereal berserat, dan suplemen serat sekaligus. Nah, meningkatkan serat terlalu cepat itu dapat menyebabkan efek samping saluran pencernaan yang tidak nyaman seperti kembung dan diare. Jadi disebutkan di sini bahwa sembelit sangat rentan terjadi jika asupan serat melonjak secara mendadak. Ya, apa saja kesalahan berikutnya ya saat menambah asupan serat? Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari Bunda Titi Sandora ya. Sudah mengalun indah pagi hari ini. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Kita intip kembali kekeliruan konsumsi serat yang bisa mengganggu pencernaan. Selain tadi terlalu cepat menambah porsinya, kurang minum air putih ya. Nutrisi ini sangat membutuhkan bantuan cairan agar bisa bergerak lancar melewati saluran pencernaan Anda. Menambah porsi sayuran tanpa dibarengi tingkat hidrasi yang sepadan adalah langkah pasti menuju gangguan perut ya. Jadi serat menyerap air. Tanpa cairan yang cukup, sembelit dan ketidaknyamanan pencernaan justru bisa memburuk. Dan sebagai solusi praktis harian, kebiasaan yang baik adalah minum segelas air bersama dengan makanan dan cemilan yang kaya akan serat ya. Selain itu, kekeliruan ataupun kesalahan berikutnya adalah minim variasi makanan nabati. Ya, kekeliruan berikutnya ini adalah tidak merotasi ragam asupan berserat di atas meja makan. Nutrisi ini secara eksklusif hanya ditemukan pada pangan nabati seperti ragam buah, sayur, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Rutin mencampur aneka asupan ini akan memberikan keuntungan bagi kesehatan karena Anda juga otomatis ya mendapatkan asupan protein, vitamin, serta mineral. Sebagai contoh, serat larut itu membentuk gel di usus ya, dan dapat membantu meningkatkan rasa kenyang serta mendukung pengendalian kolesterol. Di sisi lain, serat tidak larut meningkatkan massa tinja dan penting untuk pencahar.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Lili Suryani sudah mengajak kita untuk berlenggang kangkung pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua ya. Kembali juga untuk Anda ingin bergabung melalui streaming atau menyimak siaran kami melalui streaming, silakan ya radio.kemomedia.id/sunyari. Dan untuk follow IG Radio Suara Sunyari via Facebook juga terbuka untuk Anda ya. Di Suara Sunyari WhatsApp kami ada di 087-773-331894. Kita masih bersama di Intips, masih bareng Mei di sini. Kita intip berikutnya ya, kesalahan saat menambah asupan serat yang perlu dihindari adalah terlalu mengandalkan suplemen. Iya, meskipun iklan suplemen itu meyakinkan publik ya, bahwa produk instan mereka adalah kebutuhan rutin, Anda tidak boleh terbuai dan terlalu bergantung padanya. Gunakanlah produk suplemen hanya pada saat Anda memang sangat kesulitan mencapai target gizi. Suplemen itu mungkin menyediakan satu jenis serat yang diisolasi. Sedangkan makanan utuh itu menawarkan campuran serat dan nutrisi yang mendukung mikrobioma usus yang lebih sehat dan juga nutrisi secara keseluruhan. Ya, berikutnya adalah melupakan serat prebiotik. Jadi mengabaikan kehadiran prebiotik adalah kesalahan krusial lain yang sering luput dari daftar diet harian. Adapun prebiotik adalah jenis serat larut yang berfungsi sebagai makanan ya bagi bakteri usus yang baik dan sangat penting untuk mikrobioma yang kuat dan tangguh. Jadi di sini prebiotik itu ditemukan pada bawang putih, bawang bombay, pisang, apel, kacang-kacangan, dan gandum oats. Dan dapat muncul pada label sebagai chicory root, inulin, guar gum, dan juga beta glucan ya. Itulah dia beberapa kesalahan, ada 5 kesalahan nih ya, ataupun kekeliruan mungkin lebih tepatnya ya, dalam konsumsi serat yang bisa justru mengganggu pencernaan ataupun kesehatan kita ya. Jadi jaga selalu kesehatan Anda, terutama jangan lupakan juga untuk kebutuhan seratnya, karena ini memang sangat penting ya untuk sistem pencernaan kita. Pisang, itu dikenal juga sebagai salah satu buah kaya serat ya, yang baik sekali untuk kesehatan pencernaan ya. Selain pisang nih, ada buah tinggi serat ya, ada raspberry, kemudian juga ada buah pir, ada kiwi, apel, dan juga blueberry. Baik, pecinta Suara Sunyari, itu dia untuk informasi kita pagi hari ini ya. Kita ada informasinya di segmen pertama, karena sudah hari Sabtu, ada apa gerangan? Yap, betul sekali ya. Sesaat lagi di segmen kedua Intips akan hadir 1 jam bersama. Siapakah sang bintang tamu kita hari ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 17.925 rupiah. 1 euro setara dengan 20.839 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.326 rupiah. 1 dolar Australia setara dengan 12.751 rupiah. Sementara untuk 1 yen Jepang setara dengan 114.44.

Yeah, 89,4 FM Suara Sunyari. Pecinta Suara Sunyari, masih samar-samar kita nikmati badai bulan Desember. Ada yang belum tahu lagu ini? Oke, pastinya sudah sangat familiar ya. Satu nomor bertajuk Badai Bulan Desember ini adalah satu lagu dari grup musik legendaris AKA yang dirilis pertama kali itu pada tahun 1973. Oke, kita lanjut di intips ya. Terjawab sudahkah teka-tekinya? Ya, satu jam bersama AKA pagi hari ini dalam intips, informasi dan tips sampai tuntas di jam 11 yang nanti. Satu jam ke depan ini kita akan simak sederetan single-single hits milik dari AKA ya. Ya, satu lagu yang baru saja hadir pada bulan Desember ya. Ini adalah album pertama mereka, jadi tembang pop melankolis yang sangat fenomenal ini termuat dalam album studio mereka yang berjudul Skyrider. Lagu ini diciptakan oleh Andalas Datu Ulun Harahap, yang lebih populer dengan nama siapa? Yap, betul ya, Ucok Harahap. Dan ia merupakan vokalis utama sekaligus pemain keyboard dari grup ini. AKA itu merupakan singkatan dari Apotika Kalianget, sebuah grup musik rock asal Surabaya yang dibentuk pada tahun 1967. Anggota klasiknya itu terdiri dari Ucok Harahap, ada Sheikh Abidin, ada Sonata Tanjung, dan ada Peter Wos yang kemudian digantikan oleh Arthur Kaunang ya. Nah, meskipun AKA ini terkenal sebagai band dengan aksi panggung rock yang cadas dan sangar, mereka ini justru meraih kesuksesan komersial yang luar biasa lewat lagu-lagu pop mendayu seperti Badai Bulan Desember dan Akhir Kisah Sedih. Ya, karena popularitasnya itu sangat tinggi ya, lagu ini kemudian sering juga dimasukkan kembali ke dalam berbagai album kompilasi. Salah satunya adalah album 20 Golden Hits yang dirilis pada tahun 1979. Bagaimanakah sejarah berdirinya AKA dan perjalanan karir dari grup rock ini? Tentunya kita akan intip di satu jam bersama AKA. Masih bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Salah satu lagu hits berikutnya ya, tentunya sudah sangat familiar dan banyak sekali yang senang ya dengan Jatuh Cinta ini. Salah satu lagu legendaris dari AKA, grup legendaris Indonesia asal Surabaya. Dan lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik mereka ya, yang menampilkan sisi melankolis di samping citra rock cadas yang biasa mereka usung. Ya, meskipun AKA ini terkenal dengan aksi panggung yang eksentrik dan musik rock yang agresif, lagu Jatuh Cinta membuktikan kemampuan mereka dalam menciptakan lagu balada yang manis dan juga menyentuh hati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang terkejut oleh datangnya perasaan cinta yang tiba-tiba. Perasaan yang awalnya tidak dipahami, namun akhirnya membuat dirinya selalu teringat dan menyebut nama sang kekasih. Dan lagu ini kerap masuk ke dalam jajaran lagu terbaik mereka ya, seperti dalam album kompilasi AKA Band, The Very Best of Badai Bulan Desember. Dan lagu ini tetap menjadi favorit para pecinta musik lawas dan sering sekali dinyanyikan ulang atau dijadikan track karaoke hingga saat ini ya. Ya, pecinta Suara Sunyari di seruas jalan bernama Kaliasin atau sekarang Jalan Basuki Rahmat, yang salah satu ujungnya itu bersinggungan dengan Jalan Urip Sumoharjo di salah satu sudut Surabaya yang panas, terdapat apotik Kaliasin milik dari Dr. Ismail Harahap. Nah, di belakang bangunan itu terdapat bangunan ruang tempat latihan band yang sekaligus merupakan markas dari AKA. Perangkat musik di situ disediakan ya oleh Ismail Harahap setelah Ucok merayunya dengan membawa serta gitaris Jerry Sousa. Jerry itu gitaris yang sangat terkenal ya, dan didukung oleh Arthur Kaunang, lahir di Surabaya Juli 1951 yang energik. Sonata Tanjung, lahir di Bondowoso 16 Desember 1945, yang terampil memilih nada-nada melodius namun tetap menguar son beringas ya. Serta ada Sheikh Abidin, lahir di Surabaya 10 Desember 1948, yang bermain sangat stabil. AKA menjadi semacam penyeimbang kekuatan The Rollies, Giant Step, Super Kids, Rawe Rontek atau band-band rock asal kota Bandung, God Bless dari Jakarta atau Golden Wings asal Palembang. Nah, bagi siapapun yang pernah menyaksikan pertunjukan AKA, pastinya bersepakat ya bahwa AKA itu memiliki elemen-elemen penting yang menjadi dasar kebutuhan penampilan sebuah band panggung. Masing-masing personilnya itu memperlihatkan penguasaan instrumen dengan sangat baik, mampu menyanyi dengan warna vokal berlainan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan audiens. Ya, pecinta Suara Sunyari, AKA adalah sebuah grup band rock asal kota Surabaya yang berjaya sekitar paruh awal tahun 1970-an. Nama AKA merupakan singkatan dari Apotik Kaliasin, apotik milik dari orang tua Ucok Harahap ya, tempat mereka bermarkas dan latihan di Surabaya. Band ini dibentuk di Surabaya pada tanggal 23 Mei tahun 1967 dengan formasi awal Ucok Harahap, ex The Mercy, vokalis utama dan keyboardnya ya. Kemudian ada Zainal Abidin sang drummer dan juga vokal. Ada Sonata Tanjung gitar utama atau vokalnya. Ada Haris Sormin gitar dan vokal, serta ada Peter Walsh pada bassnya. Zainal Abidin kemudian digantikan oleh Sheikh Abidin yang saat itu telah keluar dari bandnya sebelumnya, yaitu band Patas milik Kejaksaan ya. Peter Walsh digantikan oleh Lexi Rumagit karena cedera ketika granat yang disiapkan untuk aksi panggung grup rock Ugly Age di Lumajang itu tiba-tiba meledak dan melukainya. Sejak 1969, Lexi Rumagi digantikan oleh Arthur Kaunang, ayah dari Tessa Kaunang. Haris Sormin keluar dari grup ini karena mengalami depresi akut, tetapi hingga tahun 1969 dia masih aktif bermusik karir ya, dan Haris meninggal dunia tahun 2002. Tidak puas bermain musik sendirian, Ucok Harahap lantas mencari teman-teman yang memiliki minat bermusik yang sama. Setelah beberapa kali menyambang THR Surabaya yang saat itu sering menampilkan musisi-musisi populer, Ucok pun mengajak beberapa rekan musik musisinya untuk berlatih di rumahnya. Tersebutlah saat itu Haris Sormin, rhythm gitar, Peter Walsh bass, Sonata Tanjung lead gitar, Zainal Abidin drum, dan Ucok Harahap sendiri pada posisi keyboard dan vokalisnya. Karena mereka ini selama ini berlatih di apotik milik orang tua Ucok yang berlamat di Jalan Kaliasin Surabaya atau sekarang Jalan Basuki Rahmat, maka grup ini dinamakan AKA yang merupakan akronim Apotik Kaliasin. Nah, apotik itu
Saat ini sudah menjadi patung harapan ya, patung karapan sapi maksudnya ya, yang terletak di ujung jalan Basuki Rahmat Surabaya.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. Kita lanjut lagi ya. Tentunya masih bareng Mei di sini untuk intips, informasi dan tips 1 jam bersama AK. Ya, AK formasi pertama ini beberapa kali mendapatkan tawaran manggung di beberapa event acara. Di antaranya itu acara pentas seni di sekolah dan juga pementasan di kampung-kampung yang terletak di kota Surabaya. Sebagaimana yang pernah ya diakui oleh Ucok, yang honor mereka saat itu diterima masih sebesar Rp20.000. Ya, yeah. Oke, okay. Formasi satu yang telah terbentuk tersebut sayang sekali tidak bisa bertahan lama. Bermula dari Zainal Abidin yang terpaksa keluar dari band ini. Namun posisinya sebagai drummer digantikan oleh Syekh Abidin yang saat itu telah keluar dari bandnya sebelumnya, yaitu band Patas milik Kejaksaan. Syekh merupakan adik kandungnya sendiri, ya, dan Syekh adalah sebuah nama yang terkenal berikutnya mengantarkan kesuksesan grup AK. Konon karena Syekh Abidin ini tinggal di Jalan Pengirian yang merupakan wilayah pemukiman warga keturunan Arab, maka untuk mengajak Syekh latihan musik, personil yang lain harus datang ke rumahnya memakai sarung dan meminta izin pada orang tua Syekh untuk mengajak ke pengajian. Sebuah taktik khas anak muda masa itu ya, untuk mendapatkan restu latihan musik. Nah, berikutnya terjadi beberapa kali pergantian formasi. Kemudian Peter Wos sebagai pemain bass pun keluar dan posisinya digantikan oleh Lexi Rumanggit. Tragedi Lumajang adalah awal berakhirnya formasi ini, di mana sang basis Peter Wos mengalami cedera akibat ledakan tiba-tiba granat yang tadinya akan dipakai sebagai atraksi panggung grup musik lokal Ugly Eyes. Peter pun pada akhirnya mengundurkan diri dari grup AK sebelum sempat menghasilkan album rekaman. Lexi Rumanggit masuk dalam formasi menggantikan Peter Walsh dan pada tahun 1969. Namun nahas, Haris Sormin yang pada saat itu mengalami depresi akut memilih mengundurkan diri keluar dari formasi AK tak lama setelah Lexi hengkang. Depresi akut yang diderita Haris Sormin ini tidak menggetarkan semangat beliau untuk terus bermusik sampai dengan tahun 1969 di luar band AK. Nah, dalam perjalanan waktu Lexi Rumanggit pun memilih mengundurkan diri. Sebagai penggantinya masuklah nama Arthur Kaunang atas rekomendasi dari ibu kandung Ucok Harahap. Arthur yang merupakan anak dari teman ibu Ucok Harahap merupakan seorang pemain piano klasik. Demi memenuhi posisi bass yang lowong, Ucok mengajari Arthur bermain bass. Berkat ketelatenan berlatih, jadilah Arthur seorang pemain bass yang handal. Bahkan tidak pernah diduga, ketiga pemain bass yang pernah bermain di band AK adalah pemain kidal. Ya, AK selanjutnya eksis ya dengan formasi Ucok Harahap vokal sekaligus keyboard, Sunata Tanjung gitar, Syekh Abidin drum, dan Arthur Kaunang bass. Formasi ini makin merajalela di Indonesia, terutama di kota Surabaya. Bersama dengan Good Bless dari Jakarta dan Giant Step dari Bandung, AK eksis menguasai jagat musik rock Indonesia. Nah, pada mulanya AK ini sering membawakan lagu-lagu rock barat ya, milik dari Led Zeppelin, kemudian The Rolling Stone, Deep Purple, dan Jimi Hendrix yang waktu itu memang digemari oleh anak-anak muda. Band ini mengikuti perkembangan rock dunia. Awalnya mereka kerap memainkan lagu-lagu Jimi Hendrix dan AK seperti band rock lain juga menikmati zaman kebebasan musik rock di Indonesia. Mereka tidak mengalami apa yang dialami Kus Bersaudara yang dibui oleh rezim penguasa Orde Lama. Oke, kita akan lanjut lagi setelah Cintaku Kembali ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri penyesalan. Salah satu lagu paling ikonik dari Aka, band rock legendaris asal Surabaya yang dibentuk oleh Uca Karahap pada tahun 1967. Mengisahkan tentang rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan mendalam seseorang setelah dikhianati oleh kekasihnya. Hubungan yang hancur meninggalkan luka batin yang sangat berat. Ya, balada rock atau rock balad genrenya ya. Suara Ucok Harahap yang melengking di sini, emosional dan teatrikal itu sangat menonjol di lagu ini. Menggabungkan petikan gitar yang melankolis dengan tempo lambat, membangun suasana sedih yang megah khas rock era 70-an. Ya, Aka terkenal dengan aksi panggung yang liar dan musik hard rock yang cadas. Namun, penyesalan membuktikan bahwa mereka juga sangat jenius dalam menciptakan lagu lambat ya, atau slow ballad yang menyentuh hati. Bersama dengan lagu Badai Bulan Desember, Penyesalan menjadi cetak biru lagu patah hati legendaris yang terus diputar oleh lintas generasi di Indonesia. Ya, pecinta suara sendiri masih lanjut bareng May di sini ya, satu jam bersama Aka. Dalam perkembangannya mereka ini dikenal sebagai grup rock eksentrik karena suka mempertunjukkan aksi teatrikal yang cukup mengerikan di atas panggung. Aksi panggung Aka cukup mengerikan ya, misalnya aksi gantung diri Ucok Harahap di awal konser. Ucok bergelantungan di atas tiang gantungan. Dia bisa kayang. Dan Ucok pernah makan ayam yang masih hidup. Ucok seringkali mempertontonkan hal-hal yang aneh. Dan inilah yang dinikmati oleh penonton kala itu. Hal-hal seperti itu menjadikan konser Aka selalu ramai dipadati oleh penggemar fanatik musik rock. Dalam pertunjukan di arena terbuka Taman Ismail Marzuki Jakarta 9 hingga 10 November 1973 ketika Aka tengah membawakan lagu Crazy You, tiba-tiba Ucok melompat ke tembok dan naik ke genteng. Setelah itu, ia muncul di panggung dengan tiba-tiba sambil membiarkan dirinya dicambuki oleh algojo. Kakinya diikat, tubuhnya digantung. Kemudian ia ditusuk dengan pedang dan dimasukkan ke peti mati. Aksi ini mencekam penonton, tetapi memperoleh sambutan yang luar biasa meriah. Seusai aksi ini, Ucok terlihat kejang-kejang seperti kesurupan di belakang panggung. Situasi ini segera teratasi ketika Remy Silado yang menyaksikan atraksi gila ini menyiramkan seember air ke tubuh Ucok ya. Nah, peristiwa unik lainnya juga sering terjadi ya di atas panggung. Ya, pecinta suara sendiri Aka ini tidak hanya piawai dalam aksi panggung. Aka kemudian merekam juga lagu-lagu mereka di perusahaan studio rekaman di Jakarta. Bermula dari album satu yang bertitle Do What You Like di tahun 1970 di Indra Record. Pada album pertama mereka ini, Do What You Like di tahun 70 itu terdapat 5 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu berbahasa Inggris ya. Dan beberapa album itu sempat mereka hasilkan dari beberapa studio rekaman dan meraih kesuksesan yang tidak kalah dibandingkan penampilan panggungnya. Berbeda dengan yang dibayangkan dengan penampilan fisik yang sangar dan penampilan panggung yang garang. Sebaliknya, lagu yang berirama cadas dan menghentak itu hanya sekitar 30-40% saja dari keseluruhan lagu dalam satu album. Arus komersial membuat grup rock ini juga melakukan tembang karya mereka yang pop mendayu-dayu, macam Akhir Kisah Sedih, Dunia Buram, Di Akhir Bulan 5, atau yang paling fenomenal tuh Badai Bulan Desember ya. Dan pecinta suara sunari, bila lagu-lagu yang dinyanyikan berirama rock, maka Ucok Harahap yang mengambil alih. Bila lagu yang didendangkan adalah pop yang melankolis, maka Syek Abidin yang menjadi vokalis. Syek merupakan pemain drum dengan vokal yang merdu. Sementara Arthur dan Sonata itu juga mengisi vokal ya pada beberapa lagunya. Dan sepanjang sejarah berdirinya Aka, band ini telah merilis 9 buah album studio, beberapa buah kompilasi antologi, dan juga rilisan lainnya. Kita simak salah satu hit berikutnya, Dunia Buram dari Aka.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari di akhir bulan 5 dari AK ya sudah hadir. Kita masih punya beberapa menit ke depan ya untuk 1 jam bersama AK, masih bareng Mei di sini untuk Intips. Ya, di Indonesia pecinta suara seniari, AK ini menjadi band rock legendaris yang disejajarkan dengan God Bless. Namun sayang ya, AK tidak mampu eksis seperti God Bless. AK ini menghilang di dekade 1990-an. Namun lagu-lagu AK tak pernah mati. Lagu mereka kerap diputar oleh penggemar dan radio-radio yang menyajikan lagu-lagu lawas. Embrio awal musik rock di Indonesia tidak akan sempurna tanpa hadirnya AK di belantika musik Indonesia di era tahun 1970-an. Dan sampai sekarang pun identitas DIY atau yang dikenal dengan istilah do it yourself yang dianut oleh AK itu sudah jauh-jauh hari menggema dan besar. Ada tiga hal yang dapat merangkum eksistensi AK. Aksi panggung yang liar, komposisi syarat distorsi, dan pionir heavy metal di Indonesia. Nah, lagu-lagu AK itu umumnya keras ya, apalagi yang berbahasa Inggris. Mereka juga memiliki lagu yang bisa dibilang komersial karena diminati oleh masyarakat umum. Seperti lagu Badai Bulan Desember, Seniman dan Biola atau Jeritan Seniman itu masih suka di request ya oleh orang-orang yang pernah muda di dekade 1970-an. Andakah salah satunya? Ya, betul sekali ya. Kalau kita inti pasti dekadanya 60 dan 70-an banyak di sini ya. Ya, album Do What You Like itu adalah album AK yang cukup berpengaruh di Indonesia. Album ini bahkan sempat dirilis ulang ya oleh Granadilla Music, sebuah label rekaman asal Eropa dalam format CD dan juga LP yang pada bulan Maret tahun 2014. Nanti kita akan putar sebagai lagu penutup Do What You Like ya. Dan pada tahun 1997, AK merilis sebuah album yang berformat reuni yang merupakan album terakhir mereka berjudul Puber Kedua dengan tambahan Ian Antono dari God Bless sebagai bintang tamu di sana ya. Ya, singkat cerita pecinta suara seni

berakhirnya AK Band, masing-masing personil pun itu berkarir masing-masing ya. Ucok Harahap bermain film bersama Roma Irama Darah Muda. Ucok juga terlibat dalam beberapa film layar lebar lain yang cukup populer saat itu. Kesibukan ini membuatnya semakin jauh dari band yang telah membesarkan namanya. Hampir semua personil AK itu belakangan menjadi orang-orang yang religius ya. Sonata Tanjung memilih mengubah jalan hidupnya. Dia memilih untuk menekuni musik di jalur rohani. Bahkan dia sudah ditahbiskan menjadi pendeta di salah satu gereja di Surabaya. Arthur Kaunang sendiri beberapa kali masih sempat tampil sebagai bintang tamu di beberapa event musik rock. Sedangkan Syihabidin konon pernah diberitakan menyiapkan anak-anaknya sebagai generasi penerus AK dengan membentuk band yang menyajikan lagu-lagu milik grup kesayangan warga Surabaya tersebut. Dan pecinta suara Suneri pada tahun 2009 ya, Ucok Harahap harus pergi menghadap penciptanya untuk selama-lamanya. Ucok tutup usia di Rumah Sakit Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 3 Desember 2009, sekitar pukul 5.30 WIB akibat menderita kanker paru-paru. Beberapa tahun kemudian Syekh Abidin atau Bang Syekh meninggal dunia hari Sabtu 9 November 2013 di Jakarta karena penyakit jantung. Dan personil AK yang tersisa ada Arthur Kaunang, Sonata Tanjung. Keduanya pun sudah tidak aktif lagi dalam dunia musik rock yang telah mereka geluti selama beberapa dekade. Dan sebelumnya Hari Surmin, mantan gitaris formasi awal grup ini saat terbentuk itu juga telah meninggal dunia pada tahun 2002. Dan ia sempat menjadi guru belajar gitar ya bagi penyanyi jazz dan blues Indonesia Mus Mujiono di masa remajanya di Surabaya. Demikianlah pecinta suara Suneri, perjalanan singkat ya, kita sudah intip 1 jam bersama AK. Untuk intips kita, band yang dibentuk pada 23 Mei 1967 dan meraih puncak kejayaan pada paruh awal tahun 1970-an. Semoga bisa mengobati rasa kangen Anda terhadap single-single hits dari AK ya. Di sana ada Syekh Abidin, pentolannya ada Ucok Harahap dan lain sebagainya. Dan pastinya terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Sampai di sini intip menghadirkan. Pastinya jangan kemana-mana juga karena sesaat lagi Siut Memori Sadir. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Senari.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun yo.
0: Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

for years. And if you're ever lost or worried, baby,

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscape.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Itulah dia Alabama dengan satu lagunya Deep River Woman, yang kita tahu lagu yang hits di tahun 87. Kita sambung lagi kali ini dengan lagu dari Charlie Rees, The Most Beautiful Girl.

Itulah lagu milik dari Lynn Anderson, pecinta suara sunari, dengan judul Sylvan Treat and Golden. Terima kasih dan selamat sore juga Anda penikmat musik country. Dan Sil kali ini dengan lagu country juga, God Must Be a Cowboy.

0: 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Oke, kita akan akhiri dulu country special kita untuk minggu ini di hari Sabtu. Terima kasih dan tentunya tetap stay tune. Kita bakal lanjut lagi di Sweet Sunset.
1: Country special Suara Sunari.

0: use my telephone.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suera Suneri.

0: Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari di Sweet Sunset. Tentunya saya akan lanjut lagi untuk menemani Anda dengan lagu-lagu disco dan juga reggae.
1: Golden Hour, your disco power, only on Sweet Sunset, Suara Sunari.

0: dek, naon kinyo malarin?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun yo.
0: Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandru pada nih sunrise nih mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek malarin?
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Sweet Sensor, Disco Time, Suara Sunari.

0: Sweet Sunset Disco Time Suara Suneri.
1: Let's go.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.
1: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

89,4 pecinta suara Sunari, sebelum kita beralih untuk mendengarkan Puja Trisandia, sebuah lagu dulu dari No Mercy, Please Don't Go.

0: Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Itu dia satu lagu lainnya di reggae ya, di Sweet Sunset, untuk menghibur pecinta suara Sunari. Kita sambung lagi, tetap stay tune.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, Suara Suneri.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
0: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night, only on 89.4 Suara Sunari.

Iya, kita lanjut lagi untuk menikmati lagu-lagu reggae dan tentu saja sekaligus menutup jumpa kita di Sweet Sunset dengan lagu disco reggae. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Christina Aguilera adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kemampuan vokal yang sangat kuat dan penuh teknik. Ia mulai dikenal luas sejak akhir tahun 1990-an. Sepanjang karirnya, Christina melahirkan banyak lagu hit seperti Beautiful, Fighter, dan juga Heart yang menunjukkan kualitas vokalnya yang luar biasa. Dengan gaya musik pop dan R&B serta teknik vokal yang powerful, Christina Aguilera menjadi salah satu diva pop yang berpengaruh di industri musik dunia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Feel the groove, feel the vibe. Only on Jazz 9, 89.4 FM. Suara Sedari.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Feel the groove, feel the vibe. Only on Jazz 9, 89.4 FM. Suara Sedari.

Ya, selamat pagi. Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunara.

Himoam pun luar dia koaksu Soabuah ya bion toro suci.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time to rock and roll.

0: Dek, naon ki nyoman larin?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun, yo.
0: Capatin memedih, kone, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, yo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada dibuka di door, Dek, tawang, ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll. Good morning.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goy.

89,4 pecinta suara Sonari, halo selamat pagi. Kita kembali ketemu di pagi ini tentunya lewat Rock and Breakfast 9 Agustus 2026. Iya, saya akan menemani selama 2 jam ke depan dengan lagu rock ataupun slow rock. Jadi langsung saja yang mau bergabung di sosial media Facebook, Instagram atau juga di WhatsApp kami.

0: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: 89.4 pecinta suara Sunari, ya masih di Rock and Breakfast. Tentunya saya akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rock ataupun slow rock. Jadi langsung saja kita dengarkan sebuah lagu hits miliknya dari Bon Jovi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Baiklah, itu dia satu lagu At Life For You dari Meatloaf ya. Terima kasih dan selamat pagi. Wina mau ketemu dulu buat Anda yang sudah join di sosial media Facebook. Oke, halo Win, tadi sudah saya putarkan ya Gusti Lanang Always Happy yang ada di Nusa Dua. Selamat berhari Minggu, semoga memang benar-benar selalu happy nih ya. Kemudian bawa jeruk koming juga, minta diputerin lagu Here I Go Again dari Whitesnake. Oke, lagunya